0: Ruben.
1: Kado felaka xa bala sa ju.
0: Dale.
1: Dale, kimpa kile mumami gifela wa aile itendate.
0: Mungani.
1: Alo, dale.
0: Dale.
1: Akire ki. Ke ne ke kopa hore ke se ka ipela lebitso.
0: Mhm.
1: A o dala?
0: Ndale.
1: Ke ne ke re ke kopa hona maletatho yana ka nkeletsa jwang le nna ke na. Le o thata ngwana ke bana go itelele le. Le o haisa di mwana ka ka o fiyetsa ka. Diphoofolo ba le nako tsotlhe kaofela go bue gotlhe mona ke babusi ba le ka go jiwa empa a tshotlhotse gore ke senyetsa ke ye ka diphoofolo ntate bosiu dikgontshwane ale beng ba tsona ba gana ga ke di tshware keng empa he ga ke na mokgwa ka gore ale sepato batla ke le motho a mogolwanyana gagolo ga ke kgone gore nka ba le maatla ga o tshwara diphoofolo tsena tse dikgutshwane tsena le go gang ga ke sa lemale go lema mona jarete mona se ke bolaa ke tlala
0: morena o reng yena
1: ee nae
0: morena o reng
1: ee morena kannete o ya leka go galemela le ena gore ela motho a ga senyetswa tselela o ba gangatshe batho ba gantsi ba itswelela pele fela jale go ula bagathe a le boemong bona ke tshwanetse gore ke bope e bopaki ke kema gotleng mme a le ach etlile go boimanyana gore ke bope e bopaki ka gore a le ga ke na mokgwa wa gore nka tsoa le bosiu ale kaka e ka sheba kapo ka tshwara e thepa tsena bosiu ach
0: keaaaa
1: nka o fa tsona
0: ke mang
1: ke 5-6 5-6 5-1 5-5 5-5 5-5 6-0
0: thank you mngaka ke tla go hokela
1: okay na
0: mmene metsotso re a gebile fa le goreng ya pele mo go tlokena tabeng tsa rona hetsa ka jeno mme ke apeka lenyata o gokae ke itse o ntshware mona ke bone gothe taba tsa go diteng mona jale ga ke batla dikao feta hohang ga ke batla dikao feta hohang ditaba tsena tsa gao tsena fela ga o sa tlhae mona gona go nthuta gore ka nna yaba o tšhakile ka nna yaba o tšhakile a nna yaba o tšhakile ke o tletse le mofao wa gago mona re ketso tsena fela goreng ya pele tlabe re fetela jalo ditabeng tsa rona tsa kajeno.